Dariantes program yang ini pun acuan monifia. Program perjuangan pun men arjo nargis. Medium wave sotin nakapkian nang ishuj bin ishbi kilohertz. Medium wave trukian nang ishuj bin ishbi kilohertz. Dona FM erja asyari acik megahertz yang mobile app news on AIR ke diwakashwani kargilin. Waks po khabarun ini cenduk kasita purgi khabarun lain.